0: Kemana? Harimu kemana?
1: Harimu kemana?
0: Harimu kemana? Anu ni yang nak kuandai, punya yang ini nadi.